aka chuma nyanga koroba na kapitan kaba kaba ya edue franco danga damu tuwa wawa ba yu asi yang kota na nene sisi angesi akina tumu bonji fabra yenembi mubeni

aka chomo nyanga korobe na kabiten kaba kaba ya ejue franco danga damu tuwa wawa ba yu asi yang kota na nene sisi angesi akina tumu bonji fabra yenembi mubeni